0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

Lansia Gema Merdeka, kejenuhan ini merupakan salah satu masalah ya yang sering dialami oleh para affiliate marketing. Nah, ketika seseorang ini terjebak dalam rutinitas yang monoton, motivasi untuk terus bekerja bisa menurun. Nah, kali ini ada beberapa cara untuk mengatasi kejenuhan dalam dunia affiliate marketing. Yang pertama adalah tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, definisikan sasaran yang ingin dicapai baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Nah, dengan memiliki tujuan yang jelas, maka Anda akan lebih termotivasi untuk terus bekerja dan mengatasi kejenuhan ini. Yang kedua, cobalah hal baru, Fanstia. Jadi jangan ragu untuk menguji konsep-konsep baru dalam pendekatan pemasaran Anda. Cobalah platform atau metode promosi yang berbeda untuk menghindari kebosanan dan menghidupkan kembali semangat Anda. Yang ketiga, jalin koneksi dengan sesama affiliate marketing. Nah, bergabunglah dengan komunitas atau forum affiliate marketing untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan inspirasi dari orang lain. Nah, interaksi dengan sesama affiliate marketing ini juga dapat membantu mengatasi kejenuhan dan memberikan ide-ide segar untuk Anda.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kuba, Kuba,
4: Kuba, Merdeka.

97.7 FM Yuma Merdeka ngetren dari gigi. Ya ya ya. Oke, okay, versi gue Merdeka kita lanjutkan lagi ya. Ya ya ya. Versi gue Merdeka kita masih berada dalam topik kita pagi hari ini, tips untuk mengatasi tantangan dalam affiliate marketing ya. Untuk yang keempat lansia, karena tadi sudah ada tiga, yang keempat adalah evaluasi dan perbaharui strategi. Selalu evaluasi kinerja Anda dan perbaharui strategi Anda secara berkala. Nah, dengan mengikuti perkembangan dan tren terbaru, Anda dapat menghindari kejenuhan dan tetap relevan dalam industri affiliate marketing. Nah, untuk strategi menghadapi perubahan algoritma dan kebijakan program affiliate, Fansia Gua Merdeka, perubahan algoritma dan juga kebijakan program affiliate ini merupakan hal yang umum terjadi di dalam dunia digital. Nah, affiliate marketing ini perlu memiliki strategi untuk menghadapi perubahan tersebut agar bisnis tetap berjalan lancar. Nah, kali ini ada sejumlah pendekatan yang bisa diimplementasikan. Yang pertama, tetap update dengan perkembangan industri saat ini. Fansi Gema Merdeka pantau perkembangan terbaru dalam industri affiliate marketing termasuk perubahan algoritma dan kebijakan program affiliate. Langkah ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan strategi Anda seiring dengan perubahan yang terjadi. Yang kedua, diversifikasi portofolio produk. Nah, jadi jangan bergantung pada satu produk atau layanan saja. Diversifikasi portofolio untuk produk Anda yang Anda promosikan ini dapat membantu mengurangi dampak perubahan algoritma atau kebijakan pada satu produk tertentu. Yang ketiga, bangun hubungan yang kuat dengan merchant ya. Nah, jadi Fansi Gema Merdeka jalin hubungan yang baik dengan merchant atau pemilik produk yang Anda promosikan. Dengan memiliki hubungan yang kuat, Anda dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait tentang perubahan algoritma atau kebijakan program affiliate yang akan datang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema, merdeka.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Kebang, kebang, kebang.
5: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka ngetrafan setia. Gema Merdeka masih diajanya Tirama ya. Sebelum kita nikmati lagu dari Tip X ya, ada salam rindu. Kali ini Yulia lanjutkan kembali tipsnya masih ya, fansnya Gema Merdeka. Tips mengatasi tantangan dalam affiliate marketing ya. Nah, jadi untuk yang berikutnya, strategi untuk menghadapi perubahan algoritma ya, yang berikutnya adalah kembangkan keterampilan adaptasi. Pelajari keterampilan adaptasi untuk bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Misalnya, jika terjadi perubahan algoritma pada platform media sosial, Anda perlu mempelajari baru, cara baru untuk mengoptimalkan strategi pemasaran Anda. Yang berikutnya, simpan cadangan dana. Buatlah cadangan dana untuk mengatasi kemungkinan penurunan pendapatan akibat perubahan algoritma atau kebijakan program affiliate. Nah, meski cadangan dana dapat membantu Anda tetap tenang dan fokus dalam menghadapi tantangan tersebut. Jadi kesimpulannya, dengan mengimplementasikan tips, cara, dan strategi tadi, Anda dapat mengatasi berbagai tantangan dalam affiliate marketing dan meningkatkan kesuksesan bisnis online Anda. Ya, Fans Gema Merdeka, waktu juga sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Tirama, tirai musik aktivitas ya, untuk edisi pagi hari ini di lembaran 23 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fans Tia. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Bli Jaya Kumara bersama Faria Pulau Dewata. Oke, Fans Gema Merdeka, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Selamat pagi para pemirsa Dudani sarang sami ye pan sejak mampar de kering di jejem kena semakin makin muari sekeng magi Supratman sada ulungan sepat lantai dolen pasar Bali di Jang Jaya Kumara sidutak kil mali ngiringi Dudani ring larana cara Faria Pradewata dalar kando tetap ring frekuensi di Jang Jaya ada sepitu nanggu pitu FM nari Dudani senam tering desa ring kota ring sejubah jagat Bali. Kalau entering luar pada dua tangis, saya meresi di amdin santi tiang. Pandi cakena rajang di tangkirang punang pulang punang api. Sapa ni ke taler kantun ke siantu ide sang yang widiwasa. Ini para pemirsa pina ke puruan yang ngatur. Di tiang pentar cara yang terlali ngaturan pengasun kare pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Metilar nggih ketangkep pecalang nggih. Sampun katur pinake tembang pengawi tembang pemenang di tiang ring kelaran duwe variabel dewatang ireng idane fans kembang merdeka sane sampun pada tetap bergabung ring 97,7 FM kembang merdeka ngetren nggih. Hari kala idane yang didang sampun pada sibuk-sibuknya wendering tempat aktivitas menuntaskan tugas-tugas duwe sebelum libur hari raya Kuningan nggih. Seksama menyempatkan diri taler bergabung lewat WA ye dan Epi niki di WA buka di tiang lumon ada sementara di tiang beli kaplur ye rapiring Sukojiwo peniki penavigatre ada Bu Jerusoka ring pedongan patu di Lat Maja yang enak ring belang Singopadu Bapak Putu Agus Metro ke sarangin Bu Jeru Mertosari ring Siulan Bapak Ketut Pondok juga ada sementara di tiang saking Porong Boi, reng buleleng kotang, ye, sarang mbok wayan Sugito reng kute, Bu Dewi gulingan mengui juga sampun masuk, ye, batur suksama komandan sambil sibuk mojo jahitan, ye, menyempatkan diri di wawu anak Agung Rakosidan, sana mangkin Agung Wirusuto, beh, pamisigen Agung, ya bang, mangku Agung Jaya Kumara, gitu, nana gini, jangan ngain, gini, jadi Agung, gendek kendo bok misi agung nyap nang kangen nyap nang kau gitu ado kan ajo cerita saya orang niki gue milih wajah lingkah kayak wah kan dah jen agung dan senyak saya ngebawa sandang di tol agung ada dia datang ke agung ya mangku agung jayu kumaro gitu mau gendeng ngengeng gitu aja harusnya garang kuluk

Tilar nge, terus ngegalangku, galangku nge, garangkulo, sampun piragi, wentan ayuk kelinci, penapi gatre, ngantur wentan male, mau mutiara, nge, mau Marleni, Martini, Kak Odeng, ada juga, lo Suwartini, reng pembatan renang Karangasem, kari juga bergabung, reng kanyakan galah kadi mangkin, mau Melai, reng Glungkung, penapi gatre, mau Melai, ada Mak Eko juga nge, mau semua kemana. Ada Mak Indri yang lagi bergabung. Mumpung lampun ding seputar nikah niki Kak Okoh, penabi gatro Kak Okoh. Salam sareng Kak Alden ya. Tetap menitor niki yang sing kena wai maninggang beli jayu kumaro ja sakit kena basang nih. Kelias-kelias. Aduh Kak Alden ngelage gae. Yakti nih kata pun nih. Pecek ngeng kayo ulu-ulu kat yang do kan sekan kata gae nih. Padahal betawang sih saya bunyi cuma jadi radio dengar dia mati yang radio kang pengempang kuping kan. Aduh. Kak Oca, kabar Kak Oca nggih, tetap semangat niki, tetap keliling di wantil nggih. Ambil ngempu cucu niki, ambil sing ulang-ulang kulo gitu. Aduh, Kak Oca persiapan tenang makin niki. Ampun siap-siap tenang Pak Oca nih. Jika ada kak, yes kita ragam aja nih. Ada nggak kita semangat Pak Oca. Ya ada juga teman-teman di sini beli Kenton, beli sudah jadi ada nih rutan. SBY ring belang juga nih, matrix semua komandan. Jagung bakar katur.

sampun jagung bakar nggih, sampun peragi sarang-sarang nggih, suksema. Suksema iki pande bisa kan cara raos penyiar nyangkut dong radio dong semu kita kelihatan cara radio kita nunggu itu kayak tiara go gaya jema liu juga ibu mau jaya itu bro liu pande bi ngai ngai gini. Ada Pak Tilam Ananda nggih semua Pak Tilam. Salam sarang ini Ananda nggih ring Ananda. Ubud Resort meniki semua-semuanya tanpa terkecuali nggih kita gejem lali kemo tapi waktu sing man ada waktu macet itu benang kajo kewah gitu Pak Tilam. Nggih pokoknya tetap semangat nggih tali persahabatan masih tetap mulai bakal meribut niki bakal dong encel sing dah ngabut gitu nggih. Nini orang jang Banten malu nini nah biasa kalau bo pragat Banten ne bo melayi jaya kumara siara jabo Banten malu kadit lah dupa anunya bengin jit dupa ben po. Aduh nini rayu nini Ananda yeah. Ada juga siapa tau di tiaring serja peniki Dewaji Buana penampi getra Dewaji ngelantur wentan Mama Rista Rasti nge matur semua kemantan ngabsen ngabsen lumun ya.

Gampang, punan bingung, wenter yang cabang apotekku dan toko obat terdekat ring genai dedane. Wenter yang apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Dukan Balian 50 Denpasar, apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar, apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 Denpasar, apotekku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, apotek Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada juga di apotek Kute di Jalan Pade Kute nomor 46 Kute, Badung.

0: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah
3: warasku. Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggih, sampun metilar nggih, layang-layang. Ada Bu Putu ring kebo iweng nggih penampi gatre. Ada juga Ibu Anis nggih penampi gatre. Ibu Anis bangun-bangun Bu Anis. Ada juga Ibu Anang nggih ring tabanan juga peniki Bu Surya Cempaka, Ibu Ariana ring pejeng ngaji sareng Pak Ariananya. Tetap juga bergabung Pak Pandai Mendengabe penampi gatre sementara di dari 3M peniki dan mental mentol mau pelita no. Barang-orang 3M mental mentol mau pelita kada sing gitu nggih. Mariani minimarket kentan. Rayu tetap semangat nggih. Lantul enten beli Rudi ring ubun mau Chandri juga ring ubun nggih penampi gatre mumpung ingat niki patet. Sane bentar ring Mas penampi gatre patet. Kapan lagi kita bisa kumpul-kumpulnya bersama teman-teman nan jauh di sana kenten nggih. Pokoknya tetap bergabung nyaran di dari kiring keladan we variabel dewata. Lantur malih wenten pasukan dewo niki ring tangkule. Dewo kebus dingin juga ada, strip pungka dewo ngetor. Aji dewo parse ngi aji teko nyen kaden bin pasung dewa inget nya neleng nyen dewa aji. Ane nyaluk baju mau badeng tau kaden tang pe wani ane nyaluk baju mesti lipan ternyata aja dakin bohong baju nih tetang. Ya ulian kaget ninggal beli jayo ko marah meh di radio gadinga. Suara aneh baru tepuk jani cak ngajar tiang gitu nih medo ratu agung caing yo saan go bandang ge bunyi naing gede nih meratu ada man kepal le orang nih gitu bener meratu janji san ping man kepal dingat tuh kang jik dewo jik ngujang ngirin kate sate main gitu bener nyai tompel biasa tengah cerucuk betimpa le orang jenges juga gini nih. Ada umpung sampun ke Batu Yang li tompel ngabar beli umpung ga ingat nang li membeli mi jengnya segit hat li pok membeli. Ada di Nik Gaya juga nge menapi gatra nih tetap bergabung sampun jaga lagi sayang.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain mah, lo. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih Bli masih kewam sehari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasihatnya harmoni gen Bli. Nasihatnya tuh, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi variannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih. Dije beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Hai.
5: Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Come on.

DLC, turun di Tari Indodani, sana seneng arse, tembang katur pindah ke penyemang adu dan di hari kala, sampun pada sibuk-sibuknya, ring tempat aktivitas tu ini. Ajik mangku, suk semua ajik mangku, salam niang mangkun di tiang penikir ring telikup gianyar, ada juga Mustiasih ring Nongan, Dewa Boncu, ring Kedewatan Obo, Dwayan Sugiani, ring Karangasem, ada Bu Wayan Astri ring ketewel nggih, mumpung sampun ring ketewel, Bude ring ketewel, Apriani Made ring ketewel, ada juga Bude Masir ring ketewel juga peniki, Rajang Semengkumanten, Gusti Made Wijaya Nongan Karangasem juga. Ada sementara titik yang Bu Ayu ring Tuban nggih matur semua Bu Ayu sampun nyarang titik yang lantur wenten. Ada Rasti nggih, Rasti ring Batu Bulan, ada Mang Ekstra ring Batu Bulan, lantur wenten Erin Leliana nggih, ada Bu Ayu Lestari juga ring Batu Bulan, Aji K Dau Umo kane bodang saya ngerti. Aji kocret na aji nye do lantur ngi lantur ngi ampun singkat-singkat kenten no. Aji kocret ada aneh lek raga aneh. Aja aja makario aran dan genten ane luwung di ingin pantan jangan kedek maco di ji yang bilang dah maco ga dan jelek jelek nangal sakit pasang dan ji lek sedang aku. Nah biasa fakta terbalik man kena kuluk ni lu dengan lanyan i orang yo sekana aneh-aneh segan. Aneh ngelang jeng sing madan lemo kuluk ni madan lemo jadi kita model. Bule Jepang.

0: Sampun mati lara turun di dang dudani, sana makin katur, halo ayuning dewasa. Agni Agung doyan basmi, bersifat panas, tidak baik membangun rumah, terutama tidak baik mengatapi rumah karena mudah terbakar. Baik untuk mulai membakar baja, bata, genteng, gerabah, keramik, tembikar, dan lain-lain. Cari walang gati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan, atiwo-tiwo tengah ben, dan membangun rumah. Gagak anung sang pati tidak baik melakukan upokare, membakar mayat, dan atau atiwo-tiwo. Kalau kutileng, baik untuk memulai pekerjaan yang mempergunakan api. Kalau temah, tidak baik untuk dewasa ayu. Kalau tumapel, baik untuk membuat topeng atau tapel, membuat dan memasang kungkungan nyawan, ngelantur, karno suleng, tidak baik untuk melangsungkan perkawinan, melantur, menangkap, membeli binatang peliharaan, mengadakan pertemuan atau rapat, dan baik berbicara kepada orang lain. Melantur, macekan lanang, baik untuk membuat taji, tumbak, keris, alat-alat penangkap ikan, dan tidak baik untuk pekerjaannya. Uncal balung tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting. Nika aturan di tiang ale ayuning dewasa.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gimana kabarnya Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis, ampun pensiun.
3: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
4: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Beh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
3: Sing jake Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
3: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
3: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 15844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
8: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
7: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
8: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
9: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
8: ITB Stikom Bali. Always the first.

Inggir dane panci jagama merdeka sarang saming nggih made cenik dilek motor bisa yo motor Bandung ke Gianyar nggih kedap bagi muat batu kenten nggih suksema Mama Indri yang lagi sibuk nggih lagi asane bergelut dengan busung makin iki nggih janur nggih mesebang nggih. Aduh, ini selamat sibuk-sibuk ke Bandar, mak-mak yang sarang sami meniki yang lagi persiapan yang Rainan Jagat Kuningan sana pacang rao nge lantur mali wenten sempatan ditang naruk jaya ngere ada juga pujawan ring singopadu ke sarangin yat abas penepiga tres semua payan ada bahwasil niki salam sarang mok ditang ini mudah-mudahan tetap sehat kenten nge mampun wenten mali tembang tiasang sarang-sarang meng bang pindang engke sane ja.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Pahlawan pengganti cuman tadi barang pajangan nggih heeh asane diperlu sing kejemaah ngadian ngalih nih baru gitu bet nih. Aduh sama kok gelas jiro mari niki jamaah Sabang niki kenyal nyusut niki sengon-angon ah beli ke bener baru dek utang dan gitu ingge daudan serang sami daudan yang didang sana kari tetap semangat bergabung jalan didang Riki Ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren ye sampun merasa terhibur dan penyemangat daudane rikale kari sibuk beraktivitas niki halo semeton wajah motor promo Galungan dan Kuningan bersama wajah motor. Saatnya rayakan Raya Idodane dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. Yamaha Pasio angsurannya hanya 800 ribuan kumanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan gitu kata tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik kandal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member wajah motor. Nih Marojan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani.

Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: મારો જાન.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Dan aturan di jaring Indonesia sudah makin lanjut maling. Ya, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lagi full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali manten, dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Ringkenai Dodani.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
3: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
2: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
3: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
2: Maksudnya gimana?
3: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
2: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
3: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
2: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
3: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Cukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

Sampun kopi cuma gula di sisi nggih. Haha, Pak Dilam sesama Pak Dilam nggih. Ini ditunggu nih. Pasti boleh galah mampir nggih. Ingin redani bagi semeton di Watakom yang berada jauh dari toko kami nggih, atau bagi semeton yang malas keluar dengan alasan panas dan macet di jalan nggih. Kini produk yang dijual di Watakom bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit nggih, sepertinya nih Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop, cukup ketik Watakom. Tersedia promo COD dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah Indodani, minimal iki 2 jam. Nggih, Watakom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Indodani akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, ada juga Infinix nggih, dan tentunya nih stok iPhone di Watakom juga lengkap dari iPhone 15 sampai iPhone 17 series. Nah, merek laptop juga lengkap ya di Watakom, internal Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Pixel dengan harga yang terjangkau, mulai harganya 3 jutaan kumantan, dan juga yang mau kredit cukup dengan KTP diproses cepat. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Idedani. Nah, mau tanya silakan celak nomor WA-nya di 62872-3931-7686. Malah pisan, terus celak di 62872-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewatakom atau Facebook @dewatakom. Nah, bagi semeton gemar merdeka, silakan gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Watakom kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh. Ingin itu dani pan sudah gemar merdeka sami dua ninggalang ini sampai dalam daging malir rezeki badan dumun titang jarang itu dani titang ringgelaran duit varial pro dewata. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyam. Salam 1, 2, 3 cuat plung om, santai santai santai om.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, Ngetren. Hai, selamat siang fans dia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara siang hari ini di program Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang ya. Jadi untuk fans Gowa mereka seperti biasa, kalau mau gabungan silahkan. Yang pengen request lagu pop Indonesia siang hari ini sembari beraktivitas atau mungkin sembari dalam perjalanan, ya kan, siang hari ini langsung aja gabungan bareng Tiara ya. Bisa ke WhatsApp biar makin gercep di 081 55 8977, atau bisa komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetrend.

97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka, ngetrend single baru dari miliknya Glenn Samuel. Judulnya adalah Si Paling. Seperti biasa, di sesi yang pertama Tiara bakalan spill single-single baru yang wajib kalian dengerin ya, fans Gemah Merdeka. Ini masih fresh banget karena rilisnya di awal bulan ini, kalau gak salah tanggal 11 Juni deh, fans Gemah Merdeka baru aja rilis, jadi masih fresh banget, masih anget-angetnya. Dan tentu lagu ini fans Gemah Merdeka diciptain langsung sama Glenn Samuel, tapi gak sendirian ya. Jadi dia kayak demo, dia kayak berkolaborasi gitu kan, sama Trakas dan juga Yavi Arya, dan akhirnya terbentuklah single Si Paling. Nah, kalau fans gue mereka dengerin tadi liriknya, ini tuh happy banget cerita lagunya, kayak lagi falling in love banget, lagi bahagia banget gitu kan, yang mana kita akhirnya ketemu sama orang yang pas sama kita, yang sefrekuensi sama kita gitu ya. Jadi kayak lagu tentang seseorang yang jatuh cinta, yang ketemu sama orang yang tepat gitu ya. Dan kayak kita tuh sadar bahwa aku udah ketemu sama orang yang pas, sama sosok yang paling istimewa gitu kan. Pokoknya kamu sesuai dengan judulnya ya, Si Paling gitu loh. Jadi kayak kamu yang paling pas, kamu yang paling bisa bahagiain aku, kamu yang paling bisa ngertiin aku gitu. Pokoknya maunya sama kamu aja, gak mau sama yang lainnya gitu intinya ya. Boleh nih bisa masuk ke Kamis Manis dan Romantis ya kan. Terima kasih banyak, semoga fansnya suka sama singlenya. Nanti kalian bisa request di program-program lain juga, di program Lagu Pop Indonesia, oke? Baiklah, terima kasih juga untuk fans Gio mereka yang sudah dengerin Tiara siang hari ini. Maaf ya, suaranya Tiara belum kembali, belum pulih, jadi masih suara kodok. Tapi semoga fans Gio mereka tetap stay tune di sini di 97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren ya. Biar makin happy dulu sebelum kita bergalau nanti. Kita bakal dengerin lagu berikutnya dulu. Ada Hi-Fi, Mata ke Hati.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97.7 FM Gema Merdeka ngetarin lagu yang sebenarnya hits juga dari Wijaya 80 terakhir kali. Hey, semoga fans ya suka. Pasti suka sih. Karena ini lagu yang sebenarnya hits banget saat itu jagat raya sih ya. Oke, next fans Gema Merdeka. Aduh, seperti biasa session yang kedua ini kita bahas informasi tips ringan juga kan. Dan hari ini Tiara tuh mau bahas tentang migrain. Siapa di sini yang lagi migrain? Fans Gema Merdeka rasanya sakit kepala lah, oh my god. Entah karena kerjaan yang menumpuk atau beban hidup kalian yang sudah terlalu menumpuk-tumpuk itu sehingga bikin kalian migrain. Sini dengan informasinya, karena Tiara bakalan bahas titik pijat sakit kepala biar dia ya minimal agak ilangin lah dikit rasa sakitnya gitu ya. Mari kita mulai mengenal migrain titik pijat sakit kepala atau aku pressure ya. Ini adalah teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang melibatkan pemberian tekanan fisik pada titik-titik tertentu di tubuh kita. Nah, untuk migrain dan juga sakit kepala, itu ada beberapa titik kunci yang dipercaya mampu melancarkan aliran darah dan melepaskan ketegangan otot. Yang pertama adalah namanya titik LI4. Ya, ini titik ini tuh letaknya di antara ibu jari dan juga jari telunjuk kalian, fans Gema Merdeka. Ya, jadi di tengah-tengahnya ini nih, kalian bisa pijat selama 4-5 detik dengan gerakan melingkar. Ini akan dipercaya dapat meredakan sakit kepala di bagian depan dan mengurangi ketegangan di area wajah serta leher Anda. Lanjut, selain titik yang pertama, ada juga titik yang namanya GV24.5. Titik ini itu antara kedua alis kita, fans Gema Merdeka, di atas pangkal hidung ya. Tekanan, berikan tekanan yang lembut di titik tersebut. Itu juga sering digunakan untuk mengatasi kelelahan mata dan juga sakit kepala akibat sinusitis atau migrain ringan. Jadi kalau kalian mungkin matanya capek atau mungkin migrain tipis gitu kan, migrain ringan gitu, kalian bisa pijat di antara kedua alis kalian di atas pangkal hidung. Oke?

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Usi bersama dengan Andika, Aku Pilih Hatimu. Lagunya spesial buat yang sudah request. Ini ada Bujuro Adi di seputaran Bung Tomo sana. Katanya lagi dengerin GM sambil menjejaitan biar semangat. Boleh, semangat menjejaitan ya Bujuro. Terima kasih sudah monitor 97,7 FM. Oke. Kemudian ini ada juga yang bergabung, katanya mau request Bintang Hatiku, satu lagu dari The Misses. Tapi ini gak ada nama yang request, jadi gak bisa Tiara calling. Tapi buat kamu yang request, ditunggu sebentar lagi lagunya akan mengudara ya. Kita lanjut dulu, fansnya gue Merdeka ke pijat yang nomor 3, yang terakhir, last but not least. Oke, jadi ini adalah disebut dengan titik GB20. Lokasi titiknya itu berada di bagian belakang leher, di bawah dasar tengkorak, pada cekukan di antara dua otot leher yang besar. Tiara sambil nyari dulu nih titiknya di mana. Jadi fansnya gue mereka dengan kita menekan titik ini ternyata membantu mengurangi nyeri kepala yang menjalar ke leher dan meningkatkan sirkulasi darah ke otak ya. Jadi ada 3 titik pijat yang bisa kalian praktekin langsung fansnya gue berdika. Kalau kalian ngerasa agak sakit kepala, agak migrain gitu ya fansnya ya, biar otot-ototnya relax lagi, biar gak tegang gitu loh, setidaknya mengurangi rasa sakitnya gitu. Oke, okay? Tapi ada tipsnya juga nih fansnya gue berdika. Kalau misalnya Anda ingin mencoba untuk praktekin titik-titik-titik yang tadi, pastikan kalian sebelum pijat itu posisi tubuhnya harus relax, jangan tegang, jangan kaku ya. Terus kita bisa duduk dengan nyaman dan kita menggunakan ibu jari atau jari telunjuk untuk memberikan tekanan yang stabil, tapi jangan keras-keras, yang lembut-lembut aja ya. Kemudian jangan lupa lakukan pernapasan dalam gitu kan, tarik nafas secara dalam, teratur, dan selama proses pemijatannya itu. Jadi kayak sambil ngatur nafas juga gitu mungkin ya. Gitu. Terus misalnya nih kalau mau ditambahin pakai balsam atau minyak-minyakan gitu, boleh enggak sih Tiara? Boleh sebenarnya, karena mereka akan memberikan efek hangat untuk area yang kita pijat gitu ya, Vanzia ya. Tapi tetap jangan terlalu kebanyakan juga. Oke? Okay, selesai sudah fansnya gue Merdeka. Silahkan dicoba, jangan lupa dipraktekin ya. Dan satu informasi terakhir fansnya gue Merdeka siang hari ini untuk masyarakat di kawasan Imam Bonjol, Teku Umar dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sebelum baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Imam Bonjol ya. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemucutan Klot dan Pasar, di sebelah utara unit BRI Imam Bonjol. Kalau pengen tanya-tanya bisa di nomor 081-237-250-574. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok ya. Keren banget pokoknya, kalian bisa langsung searching di maps kan, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, Tiara sekalian, pamit undur diri fansnya ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request juga. Terima kasih untuk Anda yang sudah monitor dimanapun fansnya berada. Dan mohon maaf karena suaranya Tiara belum kembali pulih, jadi agak suara kodok gitu kan. Tapi semoga fansnya tetap happy dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini sembari ditemani dengan Radio Gema Merdeka. Yeay, terima kasih banyak. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tiara pamit undur diri. Dadah, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersama,

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Hai halo, selamat siang Fansi Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia. Kali ini kita jumpanya di ajangnya Halo GM ya. Untuk edisi hari ini 23 Juni 2026. Ada saya Yulia di sini bakal menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti ya. Silakan Fansi Gema Merdeka kunjungi dulu di via Facebooknya Gema Merdeka Ngeteran atau juga di nomor WhatsAppnya 081558000977.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngeteran. Oke, fans ya Gema Merdeka, sudah ada yang bergabung rupanya. Langsung saja Yulia bakal sapa dulu ya buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo
1: siang,
0: GM.
1: Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangop ya.
0: Pak Cahya di Tangop. Oke, ya. Apa kabar nih?
1: Kabarnya baik-baik. Mbak Yulia, gimana kabarnya sekarang?
0: Astungkare, baik-baik juga. Silakan Pak Cahya, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Niji ya.
0: Lagunya?
1: Niji, Rahasia Hati.
0: Oke, mau dispesialkan buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja radio GM-nya.
0: Oke. Okay.
1: Kepada Mak Yulia, mat bertugas, terima kasih.
0: Yo, terima kasih kembali Pak Cahya dari Tangerang. Terima kasih, lagunya yang pertama yang dipilih ada Rahasia Hati ya. Langsung aja fans Gema Merdeka, kita nikmati bersama lagunya. Ini dia.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans, ya Gema Merdeka masih di ajangnya Halo GM, dan saatnya Yulia bakal menyapa lagi untuk penonton yang sudah berhasil bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM Yulia.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Komangayu Dharma Sabe.
0: Mbok Komangayu dari Dharma Sabe. Oke, okay. Gimana kabarnya Mbok Komangayu?
1: Astung kare baik. Julia gimana?
0: Kabar baik juga. Silakan Mbak Komangayu untuk siang hari ini kepengin dengar lagu apa nih?
1: Ya, hampa ya.
0: Oke, hampa. Mau dispesialkan buat siapa nih?
1: Buat kecer suaranya ya, buat Julia. Makasih, dadah, bye-bye.
0: Yo, terima kasih buat Mbak Komangayu dari seputaran Dharma Sabe. Ya, terima kasih udah bergabung siang hari ini. Dan Fansi Gema Merdeka kali ini lagunya yang dipilih ada Hampa dari Ari Lasso ya. Langsung aja Fansi Gema Merdeka kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97.7 FM Gema Merdeka Intervensi Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung nih di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Mbak Ramawati Singapadu.
0: Mbak Ramawati dari Singapadu. Oke, apa kabar Mbak Ramawati?
1: Sengkara baik Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silakan Mbak Ramawati, siang hari ini kepengen diputerin lagu apa nih?
1: Lagunya Republik Mbak Yulia.
0: Lagunya Republik, oke. Sandiwara Cinta. Mau dispesialkan buat siapa nih?
1: Mbak Yulia aja deh, selamat bertugas. Okay. Terima kasih Mbak Yulia.
0: Yo, terima kasih kembali Mbak Ramawati dari seputaran Singapadu sana. Lagunya yang dipilih ada Republik ya. Langsung aja fansnya Sandiwara Cinta.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, antara fans setia Gema Merdeka kembali. Julia bakal menyapa lagi untuk yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Ini dari Nuska Penida, Mbak Julia.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Tung. Nyoman Landung.
0: Nyoman Landung dari Nusa Penida. Oke, gimana kabarnya?
1: Panas cetar membahana ini, Mbak Yulia.
0: Wah, sama di sini juga lagi panas nih. Silakan, silakan, lagunya mau yang mana nih?
1: Yang Ari Lasso.
0: Ari Lassonya udah barusan.
1: Judika, Judika.
0: Judika. Oke, mau dispesialin buat siapa?
1: Dispesialin

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrafans ya. Gema Merdeka kembali, Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: GM.
0: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo GM, dengan siapa di mana?
1: Dengan Agus Panjul dari Nusa Penida.
0: Agus Panjul dari Nusa Penida. Ya. Oke, gimana ya kabarnya?
1: Kenapa kak?
0: Kabarnya gimana?
1: Kabarnya setungkare, baik-baik kakak.
0: Oke, okay. Silakan lagunya mau yang mana?
1: Yang lagunya Meiska udah kak?
0: Meiska, oke okay. Iya. Mau di spesial buat siapa?
1: Spesialnya buat kakak aja, sama di karyawan ukir di Samplangan.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Iya, terima kasih kak.
0: Yuk, terima kasih. Semangat ngukirnya ya, Panjul. Terima kasih udah bergabung, lagunya datang tepat waktu. Oke, langsung aja fans Gema Merdeka, kita nikmati bersama lagunya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Marejan.
1: Gema,
2: gema, gema, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang terfans ya, Gema Merdeka kembali. Yulia bakal sapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Pak Yulia.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Rois Kane, kawasan Sukawati, Daupeken, Pak Yulia.
0: Oke, Rois Kane dari Daupeken, Sukawati, dari Swiss ya.
1: Ya, seputaran wilayah Sukawati.
0: Oke, apa kabar nih?
1: Pas tungkara, segar kencang, terma bekal, Mak Julia.
0: Oke, terma bekal. Sama, astungkara baik, sehat. Siang
1: sudah
0: hari ini.
1: Bekal. Akilan.
0: Sudah dong.
1: Pantesan kencang sekali, Mak Yerdi.
0: Itu udah obatnya, takilan dibuka. silakan. Siang hari ini pengen dengar
1: lagu apa? Galih dan Ratna, udah Mak Julia. Lagunya Galih dan Ratna.
0: Galih dan Ratna, oke. Mau dispesialin buat siapa?
1: Dispesialin buat, ini Pak Cahaya yang lagi monitor. Dan buat Mak Yulia yang bertugas, nasi anget sama tomat.
0: Enak banget tuh.
1: Makasih banget Mak Yulia, tetap semangat.
0: Oke, terima kasih. Tetap semangat juga buat Rois Kane ya. Terima kasih dari seputaran Swiss ya, seputaran wilayah Sukawati di Daupeken ya. Oke, fansia, langsung aja lagunya ada Galih dan Ratna dari Gamaliel Audrey Cantika.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia, Gali dan Ratna dari Gamaliel, Audrey dan Cantika ya. Nah Fans Tia Gema Merdeka untuk Anda, semeton Dewata.com yang berada jauh dari toko kami. Nah atau bagi semeton yang malas keluar rumah karena panas dan juga macet. Nah kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli dari rumah. Jadi cukup dari marketplace favorit semeton seperti Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop ya. Cukup diketik Dewata.com saja. Nah tersedia promo COD dan gratis ongkir, produk akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya. Fansia Gema Merdeka, merek laptop juga lengkap di Dewata.com. Ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio, dan lainnya. Harganya juga terjangkau banget ya, mulai dari 3 jutaan saja. Buat yang mau kredit cukup KTP, jadi kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya juga cepat. Nah, Fansia Gema Merdeka, yang mau tanya-tanya silakan ke nomor WhatsApp +62 813 931 7686. Sekali lagi +62 813 931 7686. Fans Tia Gema Merdeka, informasi lainnya follow Instagram kami @dewata.com ataupun Facebook Dewata.com. Fans Tia Gema Merdeka, silakan untuk Anda yang ingin berbelanja gunakan kode DEWAGM626. Sekali lagi DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa pasti jauh-jauh.

97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Halo Fansti ya, dari 420 ada Fana Merah Jambu ya. Halo Selatan Wajah Motor, kali ini ada promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor ya. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox ini siap dikirim ya, DP-nya ringan. Nah, Yamaha Vasio angsuran hanya 800 ribuan saja. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu. Fasilitas servis, Wajah Motor, booking service. Emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan juga ada member. Wajah Motor, Nema Rejan. Wajah Motor, Nema Rejan, Yamaha Bali. Yohan Sigma Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa ya, 23 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fanstia. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Danduk tepat di jam 3 sore. Saya Lam bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore, sampai jumpa. Bye-bye.

Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore fans setia. Kita jumpa lagi dan yang pasti kita akan berjoget bareng lagi di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Ada saya Aditya yang akan menemani Anda selama 2 jam dan membuka atensi juga di 462207 atau bisa juga lewat WhatsApp ya di 081558977. Kita buka joget bareng kita sore hari ini dengan satu penampilan dari Dewi Persik dengan Cinta Merah Jambu. Kita nikmati bersama.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
3: Okay. That was fresh.

Ya, fans setia Gema Merdeka, beberapa single dangdut sudah membuka jumpa kita sore hari ini ya. Sudah mulai bersemangat dan juga sudah mulai bergoyang lagi, fans setia. Ya, lagi ada di tempat kerja, ini jam-jamnya rawan ya. Jam-jamnya sudah siap-siap mau pulang, tapi pekerjaan masih ada ya. Jadi ya, sudahlah. Kita bikin kopi dulu ya. Bikin kopi, ngambil cemilan dulu sambil ngerjain tugas ya. Jadi ya siap-siap mau pulang nantinya ya. Semoga tetap semangat juga dengan single-single dangdut yang saya hadirkan. Ya, satu informasi dulu untuk Anda fans setia sebelum kita lanjut dengan single dangdut berikutnya. Saya ada satu informasi dulu nih buat fans setia yang sekarang ini mulai rada-rada nggak enak badan ya. Ada yang mulai punya masalah dengan kerongkongan Anda. Nah, sekarang ini sudah ada yang namanya minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Nah, minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita. Seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Nah, selain itu juga, minyak gosok cap tunggal itu juga bisa digunakan untuk anak-anak ya. Bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya bidura. Nah, enaknya lagi fans ya, minyak gosok cap tunggal itu bisa didapatkan di toko-toko obat dan juga di seluruh apoteku ya. Kalau misalnya ada di antara Anda yang sekarang ini ada di seputaran Gianyar, bisa langsung datang ke Apotek Sehat Bahagia yang ada di Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Atau bisa juga kalau ada di antara Anda yang sekarang ini ada di kawasan Cokroaminoto, Farstia bisa datang ke Apotek Kita Ubung yang ada di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

Iya, sudah kita nikmati bersama dan membawa kita di 38 menit berlalu dari jam 3 sore, Van Setia. Terima kasih buat yang sudah merequestnya di 462207 dan 081558977. Sapa-sapa dulu yang sudah ikutan. Selamat sore dulu untuk Ibu Wayan Lastri yang ada di Belayu Tabanan, ikutan juga sore hari ini. Oke, kemudian ada Ibu Yan Bur hari ini di Kesiman, Jobar juga. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada juga Made Lengkong di Desa Taman. Oke, terima kasih sudah ikutan di WhatsApp kita ya. Ada Ibu Jerusoko juga di Pedungan, ikutan juga sore hari ini. Terima kasih, semoga sehat juga bersama dengan keluarga. Dan yang tadi juga sudah ikutan juga yang katanya lagi ada di perjalanan. Selamat sore dulu untuk Pak Wayan Dibie yang ada di seputaran Tabanan sore hari ini, lagi menikmati perjalanan pulang. Ya, hati-hati di jalan, semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan. Katanya pengen ditemani dengan satu single, Sekuntum Mawar Merah. Oke, kita nikmati bersama ya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Iya, Fanstia, gara-gara sebotol minuman sudah saya hadirkan untuk Anda, Fanstia. Ya, jangan lupa juga untuk Anda, Fanstia, untuk selalu peduli dengan yang namanya lingkungan. Karena kalau kita tidak peduli dengan yang namanya lingkungan, tempat kita tinggal, kita mau tinggal di mana lagi, ya? Dan seperti yang kita tahu juga, kalau sekarang ini masalah sampah itu adalah masalah global dan sebagian besar itu diakibatkan oleh yang namanya sampah plastik. Dan kebaikan pada alam yang bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Nah, jadi mari bersama-sama juga, Fanstia, kalau kita pergi kemana saja, kita ke tempat umum atau ke tempat yang ramai pun, juga yang ada stand makanannya, ya, kurangi juga penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik di berbagai tempat, hindari juga penyediaan makanan, minuman, jajanan dalam kemasan plastik, ya. Dan diharapkan juga masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan setiap harinya. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar, ya. Jadi mari bersama-sama kita kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing, dan belajar mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik dari Tuhan yang nantinya akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Baik, para setia Gemamer Deka, masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Masih 1 jam lagi waktu saya detail untuk menemani Anda di Formula Dangdut untuk edisi sore hari ini, Van Setia. Ya, satu informasi dulu sebelum kita lanjut lagi berjoget ya dengan single dangdut pilihan berikutnya. Ada satu informasi dulu nih, khususnya buat masyarakat Panjir dan sekitarnya. Nah, bagi Anda yang membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu, jangan bimbang, Anda bisa langsung datang ke Balistar Panjer yang ada di Jalan Tukat Batanghari nomor 42 dan Pasar Selatan. Nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi bisa dicatat ya, 087762154163. Dan Balistar sendiri selain di Bali, juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti, Van Setia, Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong jaro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawin transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Ya, pasti gak gemamur deka. Aduhai. Ini dari Benigno ya. Versinya Benigno sama Ira Suara nih. Sudah kita nikmati bersama dan selamat sore dulu nih buat yang sudah ikutan. Saya mau sapa-sapa dulu nih buat yang sudah gabungan sore hari ini. Di Facebook ada Roy Kane ya. Di kawasan Sukawati, Dawu Pekan ikutan juga. Kemudian ada Wayan Kasih di Kemenuk Angin Gianyar. Kemudian ada Mominiasih juga di Tabanan Luwus. Ada Ketut Kalpe di Suwuk Buleleng ya, hadir juga. Kalau di Ceko Maria ada Ibu Gusti Ayu Parwati. Kemudian di seputaran Kelungkung Satre ada Dewa Buane yang sudah ikutan juga. Kalau di Desa Tua Marge Tabanan ikutan bergoyang juga sore hari ini. Ada Made Hendra Saputra yang sudah ikutan ya. Koman Chandra di Kubu Karangasem, selamat sore. Kemudian ada Pandai Tombong di Serokadan Bangli. Ada Made Rudut juga di... Oh, Pak Egar Angantake. Oke, hadir juga. Kemudian ada Cogos Permana di Sukawati. Ada Cemang Mustika, ada Pegak Podol nih ya. Di Samplangan ikutan gabungan juga. Oke. Di Padang Sambian ada Oko Mulyarte, ada Sime di Lembean Kintamani juga hadir. Kemudian ada Bulu Dawo di Kamasan juga, selamat sore. Kalau di Jepang katanya tidak hadir, ada Yudit Spiana, selamat sore juga. Ada Yan Sutama di Banjar Sangiang Kekeran Mengwi. Kemudian ada Mbok Rai Sukarti di Kerobokan. Ada Putuston juga di seputaran Yang Batu. Abah Waisel di Samplangan Gianyar juga, selamat sore. Kemudian di Pedungan sana ada Ibu Jerosoke yang sudah hadir sore hari ini juga. Oke, terima kasih semuanya ya sudah ikutan di Facebook kita sore hari ini. Semoga sehat semuanya, semoga hari ini lancar, semoga berbahagia, dan semoga bisa menikmati hari yang menyenangkan. Mumpung di luar juga lagi cerah-cerahnya ya. Kita lanjut lagi fans dia. Kalau yang satu ini buat yang tadi sudah ikutan ya di 462207. Ada satu single yang akan saya hadirkan untuk Anda. Kita nikmati bersama.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tunggal.

Ya, fans dia Gawang Merdeka. Satu informasi dulu nih untuk Anda yang ingin menjadi seorang lelaki full power. Nah, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000 yang pasti sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga hanya Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Ya, Fans Setia Gema Merdeka. Tidak terasa saya sudah membawa kita mendekati jam 5 sore. Kita artinya sampai sini dulu ya. Saya Ditya menemani Anda berjoget bareng di Formula dan untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga sore ini jadi lebih menyenangkan lagi dengan single-single dangdut yang sudah saya hadirkan. Dan kalau ada yang sudah mau siap-siap untuk pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Yang pasti semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan, kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Tapi kalau yang masih melanjutkan aktivitasnya, selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Sampai jumpa fans setia, kita ketemu lagi di lain kesempatan.

Selamat sore para pemirsa. Yudane Panitia Agama Merdeka ring di JC pada mugenah. Rasa bagi pisan ditang Renaldi sidat angkil. Gela sore mangken permon rai nanggare kedekan kaping 3 likur sasih Juni waras sekali tali 6 likur. Naga dibiasa wanda jengiring Panitia Agama Merdeka sareng sami melilit cita nuk laran teman-teman Bali koleksi 97,7 FM Gema Merdeka Trend. Kadi biasa ngelantur ngantos gala puput malu bos-bos jam pitu wengi. Nama gemogi Panitia Agama Merdeka, kandun sida panggihin, sada kena rajang, tan kirang puna pulan punapi, turis tatu wendan ring sor penaduh yang pramakawi. Sedara ngelantur ngiring aksiren sembah pengastung keran di tiang, pina ke pemungkah acara. Om Swastiastu.

Inggi, dadanya panitia kemerdeka serang sami, sida orang di tiang, pina kenembang pengawit, renggala seremangkin, second duetnya ne, beli repeni, serang Eli Kirana, nge. Tembang meregas wantah tiang rindu, sampun katur, sampun biar siang serang-sarang, moga-moga panitia kemerdeka sami, sampun je pada teribur. Nge, suk semua niki, sementara sampun pada nyarangin, wenten Tara, selamat sore. Lander wentan Bu Dewi sakeng gulingan punapi gatren iki mugi sampun mirang sareng semeton kadek sudi beh tumen ipah eh. Mirang radio mungkin blidek sudi apa kabar ipah ade nggih mugi sampun mirang niki fans setia kemerdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, fans setia kemerdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gema, Merdeka.

Inggi dedane panisti agama merdeka sami tembang manis pisan dek somo sana berembang mugi-mugi sana senang sampun terhibur nggih. Kopi jumah gula di sisi punapi bude masih kacagan ketewel mugi sampun terhibur. Bu Oya Nasri ketewel raja yang kenal lumun nembe gabung tembang nggih niki yang sudah masuk di playlist niki sampun siaga sami. Bude Mase salam sarang Wayan Rici. Ngelantar aja yang sore niki. Mbok tiangnya monitor niki sarang Blingurah. Mbok Ayu Rusmiati utawi Mbok Dewi salam sarang Haji Kok nggih. Yang lagi nyetir niki. Mirang Gema Merdeka di mobil. Nggih, alon-alon jika nggih fokus pandangan ke depan demi si seledat-seledat ji. Ada nggih. Nggih, ampun dikoleng niki Mirang Gema Merdeka lantur wentan sirawo niki. Oh nggih. Baut yang bisa ikutan. Bu Ayu Negara niki Rajang Sore. Sane ngecat durusang di WA Radio Gema Merdeka 081558977. Ya ampura demun sane ngecat di HP pribadi. Kebetulan niki tiang lagi live TikTok kenar nggih dan mersidang buka HP cuma bisa. Durusang yang mau ikutan di live TikToknya Gus Renaldi penyiar silakan lewat. Sekedar lewat dados kendan nggih. Tapi malehnya bersedia be bersedia. Bersedia dan tulus ikhlas niki ngegib semetone dan like komen kendan. Nggih, durasang di follow demun menambah pertemanan di dunia per TikTokan niki nggih.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi dedane panistia gemar deka sami tembangnya ne manis pisan. Nggih yes, sak yang beli Rudi niki semadon. Rudiawan sane sampun matembang, mugi sane senang sampun pada terhibur. Kanten gelaran acara temu sawitre gendeng-gendeng balinya gemar merdeka sarang titiang Gus Renaldi. Nggih, sok semu pembangat niki sematone luar biasa sane sampun ngecap di WA radio 081558977. Nggih, Kang Yang alon-alon sematone niki. Sami niki Kang dereng dibaca nggih, akeh durung niki lagi 65 orang nggih jantos cuman genan. Pasti dibaca dibuka WA-nya. Ya cuman niki yang lewat WA HP penyiar niki melibos Kang Yang jantos jam 7 dibuka. Kebiasaannya ke HP pribadi, urusan pribadi, bisnis nih kebiasaannya nggih. Nggih, kari live TikTok niki Gus Renaldi. Sane sampun bergabung di live TikTok nggih sukses semua.

Kanton suasana Galungan lan Nyangre Kuningan. Suksemu niki. Semeton tiang sana sampul ledang simpang niki. Oh nggih. Ampura boye je bawang tambusin betawang tan rohen nggih gumanti jakti dereng uning niki nggih. Karena sana tentan makoling. Oh tiang nak mireng mantan juga setia mendengarkan namanya juga pendengar. Rais. Nggih matur suk semua niki. Salam kenal di darat kenten. Biasanya kenal di udara, makin kenal di darat. Panitia Agama Merdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting puniking ya. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggih, dedane pancitia gembor dikasarang sami, manis pisan nembangnya ne, ake sematone seneng-seneng, mogi sampun pade terhibur. Pompi, inggih, senekatur wanda pahlawan pengganti dua. Pak Cahya gabung, Wentan Yan Subajing Klungkung. Inggih, Rayu, sematone dia serang sami. Suk semua niki, wey. Repot-repot sematone. Bingkisan kuningan. Oh, kopi gula nih. Panitia kemerdekaan memang kini tiang jagi nguningayang ini padewasan benjang utawi ale ayuning dewasa tanggal 24 Juni benjang niki nggih. Benjang amarte dante baik untuk melakukan tape berarti yoga semadi penyucian diri dan segala pekerjaan asu ajak turun baik untuk membuat penakut menanam padi kacang-kacangan sirih berburu membuat alat bunyi-bunyian kentongan gamelan gente lan sanisiosan cari waleng ati tidak baik untuk melakukan pernikahan utawi wiwahe atiwe-tiwe utawi ngaben membangun rumah kajang rendetan baik untuk menanam tumbuhan yang menghasilkan buah.

Inggih, dedane panistia gemor dikasami sampun menawi terhibur sematone sanenyantos tembang jegeg ngendih niki tembang saking Tri Puspa nggih. Nggih, sik sama demen ngurah cupli sering tulikup niki seneng antuk tembang jegeg ngendih. Ngendih pesu api eta biasanya bahasa ngurah cupli. Ada ngurah cupli ingat na bantu na like, comment, subscribe, ganan nge jok pebalik kan layar, besai calling ne. Nah, soalnya si bilang ketemu ngurah tono nak ngewale, nah, beli sai live, kuda man kita. Abulan live, maru misi si umang atus rupiah, meh, nuksan kita. Jik kuda lah hati wale akan ngurah tono, nge, bantu na ngurah cuplis nge. Nggih, sane sampun gabung di live TikTok matur sukses semua pembangat niki.

Inge, dedane panistia gemar di gasarang sami, matulis di hati. Inge, sida orang didiang, sakyang pokal mawar peradnya. Pina ke tembang ke pertama, ring laran acara temu sawitre, ring palatan kaping kalih, utawi season kedua memang kini kini. Ngantas malibas-bas puput jam pitungi. Haji tu Dharma serang Bu Jero Mertesari sampun nyarang niki. Nggih. Panitia kemerdeka terutama niki untuk semeton Wajah Motor niki wentan promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. Yamaha Fasio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 32 hari dan ada member. Wajah Motor, ne marejan.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingi dedane pan sitia gemar dega serang sami yesi diana sane madembang ye ring laran acara temu sawitre palatan kaping kali puniki. Ye matur suksema niki sematan serang sami pan sitia gemar dega sane sampun gabungan ring Facebook, ring Instagram utawi ring WA gemar merdeka ye 081558977 utawi sane bergabung lewat live TikTok ye. Live streaming TikTok Gus Renaldi. Salam kenal dumun semeton serang sami. Niki saran semeton di tiang live siaran juga sampun live niki jag sepi ya. Kanti mekuah niki promo. Niki penggemarnya Gus Renaldi dorong muncul ke permukaan.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Inggi, dedane panitia gemar di kesrang sami pokal Yudi Kresna senekatur nge ringgala sore mangkin nge sire jawa uniki sene ngarsang tembang wau mugi-mugi sampun pada taribur duaning kandun satye monitor mirangin gema merdeka 97,7 FM. Nggih, sane sampun nyarangin iki ring TikTok nggih suksema. Salam kenal semeton sami niki baru-baru penggemar kenten yang lawas mana niki angkat tangan. Panitia kemerdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, panitia kemerdeka, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga ya. Nah, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Segera hubungi apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, apotekku Tugu Umar, Jalan Tugu Umar Barat 55. Utawi dados hubungi

Apotekku Kuda, Jalan Pantai Kuda 46. Utawi pancita kemerdeka bisa hubungan iki Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50, Ngelantor ring Apotekku Pulau Kawi, Jalan Pulau Kawi 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Nggih. Utawi dados hubungi teller niki Apotekku Batu Bulan, ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren masa dalam kedua kawasan Weres Pemalang 28 Padang Pasar Bali. Edisi kali ini edisi Selasa tanggal 23 Juni 2026. Senang sekali ada saya Tekur Radit ada sama menemani Anda kembali di programnya Ancang San Odara hingga pukul 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Untuk Anda yang ingin gabungan seperti biasa bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081 558 5977 atau bisa kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema dan juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Sebagai lagu pembuka saja, ini dia saya hadirkan satu lagu manis ya, seperti sang penyanyi dari Aura Kasih dengan single berjudul Asmara.

0: pintu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97.7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Sudah kita nikmati satu lagu dari Agnes Monica dengan single berjudul Paralyze ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 16 menit lepas dari pukul 7 malam. Kita masih di programnya Ancang Sana Odera. Masih bersama saya Teku Raditya Desa. Masih panjang kebersamaan kita hingga pukul 10 malam nanti. Untuk yang main gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Menit ke-30 akan dibacakan lagu-lagu pilihan Anda yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Nanti akan disusul langsung dibacakan di via Facebook kami di Gema Merdeka Ngatran. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Lima Romeo, Denganku Lebih Indah.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak Kutus-Kutus, 100% alami, warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu milik dari NPD. Lagu ini spesial buat Yoga yang ada di seputaran Padang Sambean. Kita lagi di mobil ya. Salam kenal Kak Radit, salam kenal kembali ya buat belia. Terus katanya baru pulang dari beli makan katanya untuk anak-anak di rumah. Buat kakak salam kenal, terima kasih. Lagunya sudah diputar, mudah-mudahan sudah puas ya. Terima kasih juga buat Mak Uyan Lastri dari seputaran Tabanan. Mau minta lagu milik dari Triswa kah? Lagunya yang berjudul Bukan Jodohnya. Terima kasih kembali. Apa kabar juga buat Intan yang ada di seputaran Denpasar Utara? Di mana ini Denpasar Utaranya? Minta lagunya Anggis Devaki kak, yang mana aja boleh buat kakak. Terima kasih kembali. Lagunya juga sudah diputerin. Dan Triswa kayaknya sudah

Sudah peteran juga ya buat Mbak Wen Lastri ya. Terima kasih juga buat siapa ini? Ada Pak Putu Cahaya dari seputaran Tangap ya. Mau minta lagu dari Judika dengan Mama Papa Larang ya. Salamnya buat istri tersayang yang lagi apa ini? Berhadapan terus sama busung gitu ya. Berhadapan terus menjejaitan gitu saja sudah cukup ya. Oke, ini dia lagu ini spesial buat Pak Putu Cahaya dari seputaran Tangap dengan Mama Papa Larang.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Berdarah sekali fans Gema Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power yang dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun sangat lembut ya. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
2: Apa kabarmu, kabarku baik saja.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema,
6: Merdeka.

Selamat malam dulu yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga media sosial 081558977. Ada Imam yang ada di seputaran Kampung Jawa. Nanti lagunya Raisa sama Rene Parulian sudah diputarin ya, single berjudul Raisa, yaitu Lah Tetap Bukan Kamu. Buat kakak katanya salam kenal, terima kasih kembali. Ada juga siapa ini? Indra, halo selamat malam Indra, dari seputaran Gatsu. Mana ini? Oh, Gatsu Gang Bangau, salam kenal ya buat Anda. Baru dengerin radio, mudah-mudahan tidak terlewatkan. Tidak ya, masih tetap ya. Mau minta lagu terbaru katanya dari Kesha Lefronka katanya. Buat kakak salam kenal ya, judulnya lupa. Judulnya itu Pelarian, nanti bakal diputarin sama Karadit ya. Oke, fans yang memperdeka untuk ada masyarakat yang memboncol, Teguh Umar dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box, cetakan sebelum baju satuan dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Imam Bonjol. Alamatnya di jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemecutan Kelaten Pasar, tepatnya di sebelah utara unit BRI Imam Bonjol, dengan nomor teleponnya 081-237-250574. Sekali lagi di WhatsAppnya 081-237-250574. Cukup ketam, timpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka, ngetren lagu milik Regia Indrawari dengan single berjudul 1000 Kali Lagi. Dan lagu ini diambil dari label Hits Records. Lagu ini spesial saya hadirkan buat Gus Bawo yang sudah hadir pada malam hari ini. Lagunya sudah puas ya Gus, mudah-mudahan lagunya sudah bisa dinikmati malam hari ini. Hari ini lagi dengerin radio sama siapa sih Gus? Oke, fans yang memperdeka, kiri Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 ya. Tadi sudah disupport menjadi lucky full power serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah Anda konsumsi. Cukup Anda konsumsi seminggu 2 kali saja dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: 97,7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka ngaterin Mahen pura-pura lupa. Ini pertama kali single ini langsung meledak ya. Tapi tahun 2026 masih enak sekali gitu kan didengerin. Lagu ini spesial sadarkan buat siapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Kartika Adnyana dari seputaran Pejeng ya. Lagunya Mahen pura-pura lupa sudah diputarin, kirim salamnya buat Blimang Iman. Ada Rangga Pastawa, Gus Bawa, Mok Ngah Somo, Mok Ian, siapa ini? Mok Ian Kantun, Mok Ani, Jorolingga, Sang Tu Eka, Mang Adi, ada Carlos, ada Moni, ada Pratiwi, ada Sri Yaningsih, Yantriani Latri, ada Nilo Ernayanti, Mang Ayu Trimayani, Dek Yugen, kompak selalu buat kakak kebagian, terima kasih aja. Ada satu banjar nih salaminon nih. Selamat malam juga buat Cok Gus Permana yang ada di seputaran Sukawati. Terima kasih Cok Gus untuk WhatsApp-nya ya. Selain itu ada siapa juga nih? Ada Yan Ena dari seputaran Singapadu yang hadir pada malam hari ini. Tidak request tapi tetap menyapa. Terima kasih gabungannya. Dan terakhir ada Made Hendra dari seputaran Tabanan ya, yang tentunya pada malam hari ini masih tetap setia untuk menyapa dan juga meminta lagu pilihannya, yaitu dari Kotak gitu ya. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan Anda juga dari Salma Salsabilah dengan single berjudul Hachu, diambil dari label Universal Music Indonesia. So don't go anywhere.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngatri at Getaf dengan satu-satu. Eh, ada yang minta lagu ini ternyata ya. Siapa ya? Oke, baiklah fans Gema Merdeka, karena sudah jam 8:30 malam, itu artinya saya akan membacakan dulu lagu-lagu yang sudah bergabung begitu di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren dan juga di WhatsApp kami di 081558977. So, back to request.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
0: Selamat malam dulu buat Mesia yang ada di seputaran Pejeng, request lagu milik dari It Getaf dengan satu-satu. Terima kasih, jangan lupa di play ya kak ya. Sudah diputerin, mudah-mudahan sudah puas. Apa kabarnya juga buat Yanbur hari ini dari seputaran Kesiman, lagunya Selimut Tetangga dari Republik. Sudah diputerin, mudah-mudahan sudah puas pada malam hari ini. Selamat malam juga buat Gusti Ayu Putri dari seputaran Belah Batuh, lagunya BCL, Karena Ku Cinta Kau. Selamat buat fans Gema Merdeka, selamat bertugas aja. Terima kasih, nanti bakal lagunya bakal diputarin ya. Apa kabar juga buat Wayanaya dari seputaran Pedungan, lagunya Armada, dengan singlenya berjudul Asal Kau Bahagia. Buat kakak terima kasih. Terima kasih, lagunya Armada sudah diputarin ya, mudah-mudahan sudah puas. Disusul sama Gus Bawo yang ada di seputaran Belah Batuh juga. Minta lagunya, siapa ini tadi lagunya diganti soalnya? Lagunya Indrawari, Gia Indrawari yang single berjudul Seribu Kali. Terus mau kirim salam juga buat siapa ini? Buat Amok Daya Ratnini, Kadek Ratna, Pandai Ebi, Made Marleni dan juga Komang Ayu. Terima kasih kembali. Dan terakhir, terima kasih juga yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada siapa ini? Ada Mama Dica dari seputaran Canggu, lagunya Ikru, lagu Remla Ode. Lagunya sudah diputarin, mudah-mudahan sudah puas pada malam hari ini ya. Oke, segitu dulu dibacakan sama Kak Radit. Tentunya saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Kampus Elizabeth International. Atau Anda fans Gema Merdeka ingin bekerja di 5 star luxury hotel atau cruise line, atau Anda juga ingin menambahkan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International, tentunya ini kampusnya itu ada di Denpasar, Gianyar dan juga

Keren ya. Atau mengambil program 2 tahun juga bisa, atau dapat cashback sampai dengan 8 juta rupiah. Spesial lagi nih buat yang ambil jurusan Hotel Digital Marketing AZ ya, dapatkan kesempatan cashback sampai dengan 1,5 juta rupiah plus fotografi dan juga live streaming equipment yang super kece. Khusus promo ini kuotanya pun terbatas. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua pendaftar lah ya. Buruan daftarkan diri Anda ke kampus Elizabeth International. Promo ini cuma sampai tanggal 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian Anda dan juga hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Tentunya syarat dan juga ketentuan berlaku.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngetari. Itu dia lagu terbaru balik dari Kesha Lafranca dengan single berjudul Pelarian, diambil dari label Universal Music Indonesia. Selamat malam dulu yang sudah bergabung di media sosial kami ya. Apa kabarnya juga buat siapa ini? Ada Pak Edgar yang ada di seputaran Angantaka. Apa kabar hari ini Pak? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Lagu BCL-nya ditunggu, nanti bakal diputarin sama Kak Radit, nanti bakal di play, sabar ya. Ada siapa ini? Ada Mbak Kadya Ratna dari seputaran Gatsu. Mau ikutan gabungan ya Kak Radit ya? Boleh. Mereka selalu beli diri Cas Andrea, cerita terbaik buat Kak Radit. Selamat beraktivitas, terima kasih. Lagunya Cas Andrea lagu galau ya. Ada Dewi Ari dari seputaran Klungkung ya. Apa kabarnya? Kabar saya baik ya, Dewi. Dewi mau request lagunya Selamat Ulang Tahun by Jamrud. Spesial buat diri sendiri yang lagi ulang tahun. Wah, selamat ulang tahun ya buat Dewi Ari. Sehat selalu. Abis itu panjang umur. Terus apapun keinginannya, mudah-mudahan bisa terwujud di tahun 2026 ini begitu ya. Dan jangan lupa selalu sayang sama keluarga. Untuk Mama Dice, terima kasih ya, satu keluarga kata dengerin radio. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya, Fans Yang Merdeka, lagu milik dari Feby Putri dan juga Fiersa Besari dengan Runtuh, spesial untuk Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Kembang, kembang, kembang. Perdekat.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan 55 menit lepas dari pukul 8 malam. Itu artinya saya harus mengakhiri programnya Ancang Sana Udara edisi Selasa tanggal 23 Juni 2026 ya. Sesaat lagi ada saya juga menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an. Di mana di sini kita akan masuk di program Hiburan Malam. Yang suka sekali sama lagu-lagu tahun 2000-an bisa request begitu di Facebook dan juga di WhatsApp kami ya. Sebagai lagu penutup saya, lagu milik dari Tiar Andini dan juga Arsy Widianto. Karena adanya izin pamit sebentar, kita ketemu lagi di programnya Himun Malam sesi pertama. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Cantik
2: apa?

97.7 FM Gema Merdeka Ngetaran. Sebagai lagu pembuka saya, lagu milik dari Kertas Band dengan Kekasih Yang Tak Dianggap ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 5 menit lepas dari pukul 9 malam ya, untuk edisi kali ini, edisi Selasa tanggal 23 Juni 2026. Gimana kabar Anda fans Gema Merdeka yang lagi memakai seragam kantor sampai sekarang baru pulang dari kantor Anda? Mungkin sedikit melelahkan untuk Anda selain pekerjaan yang menumpuk ya. Sebelum kita menyambut rekrutmen, kita harus dikejar deadline sama atasan juga fans Gema Merdeka. Ya salah satunya pilihan terakhir adalah harus lembur gitu ya. Dan apapun segala aktivitas Anda, jangan lupa didoping dengan vitamin, tidur lebih awal, makan makanan yang bergizi. Ya kalau bisa sih dihindari dengan yang namanya begadang fans Gema Merdeka, karena itu tidak baik juga untuk kondisi tubuh Anda dan juga untuk Anda juga, karena apalagi kalau kita mau menjelang tidur begitu ya, diawali dengan handphone, itu akan sulit ya kita akhiri. Apalagi membuka aplikasi tok-tok tersebut, itu membuat Anda menjadi sulit untuk tidur ya. Oke, saya akan temani Anda di perjalanan Anda, atau mungkin yang lagi di rumah, lagi menikmati santai, bersantap malam bersama keluarga tercinta Anda. Untuk lagu berikutnya dari Astrid, spesial untuk Anda.

97,7 FM Gema Merdeka yang ternyata dia satu lagu manis datangnya dari Audi dengan Menangis Malam ya. Lagunya enak ya, walaupun masih lagu tahun 2000-an masih tetap kita nikmati. Di yang era 90-an ya pasti tahu dengan lagu ini. Sebelum itu kita masuk ke informasi dari Kutus-Kutus spesial untuk Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, band Nano dengan singlenya berjudul Sebatas Mimpi ya. Ternyata lagu ini tahun 2009 fans Gema Merdeka, dan lagu ini pun merupakan salah satu hits populer dari mereka yang dimuat dalam album pertama bertajuk Fair 10 ya. Lagunya bagus, walaupun lagu tahun 2009, tahun 2026 ini pun masih tetap enak dinikmati. Seperti lagu milik dari Warna Rindu ini.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?

0: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja kapotik. Cari Vitalik.
2: Vitalik. Minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik. Dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tidak terasa Fans Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teku Radhi Teresa harus mengakhiri programnya Himur Malam untuk hari sekali ini, edisi Selasa tanggal 23 Juni 2026. Karena dia pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Thank you for listening and love you and bye bye.

97.7 FM Gema Merdeka, Angkat Tren Fans Gema Merdeka. Masih ditemani bersama Tiara untuk edisi hari ini. Kita lanjut di program musik di keheningan malam dari jam 10 sampai nanti jam 12 malam ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya buah naga adalah buah yang asalnya dari naga. Eits, tahu gak sih namanya jadi buah naga karena bentuknya yang menyerupai sisik naga. Kalau dari asal buahnya itu dari Meksiko dan Amerika Tengah. Tanaman buah naga juga termasuk kategori kaktus, jenis kaktus epiphyte. Nah, dalam buah naga juga terkandung vitamin B1, B2, B3, C, E, dan mineral yang penting untuk tubuh kita.
0: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetra Advance Dia Gema Merdeka. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune malam hari ini. Semoga suka ya dengan lagu-lagu yang sudah meluncur dan yang akan meluncur sampai nanti di jam 12 malam.
1: 97,7 FM.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, nggak tren fancy Gema Merdeka. Nggak kerasa ya, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Waktunya Tiara pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dari jam 10 sampai di jam 12 malam ini. Semoga semuanya suka ya dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Ketemu lagi besok, oke? Okay? Jadi besok jangan lupa stay tune lagi ya. Terima kasih, selamat malam.

97 Gemerja FM, Gemah Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gemah Merdeka. Pagi hari ini pastinya seperti biasa kita semangatkan kembali dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar pastinya di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Jihan Audi, Goyang Rujak. Ini agak gimana ya, agak sedikit aneh juga ini ya, Goyang Rujak. Kalau goyang tipat cantok ada apa enggak ya? Kalau ada nanti Gus Aldi puterin lagunya ya, biar lengkap ya, Goyang Rujak sama Goyang Tipat Cantok. Biasanya kalau di warung kan gitu ya, kalau sudah warung rujak pasti menyediakan tipat cantok juga ya. Nah, buat fans setia Gema Merdeka, waduh jadi lapar ini mendadak Gus Aldi ya. Tiba-tiba aja kalau sudah ngomongin soal makanan jadi lapar mendadak ini penyiarnya. Ya udah, nanti mampir dulu ke warung deh ya setelah siaran. Buat fans setia Gema Merdeka yang mau ikutan bergoyang dan bergetar pastinya ya, silakan Gus Aldi juga mengundang kebersamaan Anda untuk request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda ya. Mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix, boleh banget ya. Fans setia bisa langsung request seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka ya, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Nela Karisma, Kebahagiaan Seperti Mimpi. Tapi kalau pagi hari ini Gus Aldi bahagia, bahagianya bukan mimpi ini ya. Ini bukan mimpi, tapi ini memang beneran bahagia memang Gus Aldi ya. Yang bikin Gus Aldi bahagia karena fans Tia Gema Merdeka sudah banyak yang bergabung pagi hari ini ya, luar biasa. Yang sudah ikutan jobar, mantap sekali ya, di WhatsApp dan juga di Facebooknya Gema Merdeka. Waktunya kita sapa dulu ya, ada siapa saja ini yang sudah bergabung. Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih Nini Gusta ya, sudah bergabung di WhatsAppnya Gema Merdeka. Kemudian ada juga Ibu Wi yang ada di Mawar Tabanan, mau request lagu Goyang Dumang dari Cita Citata. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, selamat pagi juga buat Aji Mangku. Selamat pagi Aji Mangku, sudah bergabung di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Yang ada di mana ini? Yang ada di Tulikup Gianyar ya. Lagunya ini siapakah ini nama penyanyinya? Nanti coba Gus Aldi cek dulu lagunya ya. Siapa kira-kira nama penyanyinya, nanti Gus Aldi bantu cek, semoga ketemu ya. Oke, ada siapa lagi yang sudah bergabung? Selanjutnya ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Warung Rini Rani ya, yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Bersama Pak Jumbo juga ya, terima kasih. Selamat pagi juga buat Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Wayan Lastri yang ada di seputaran Belayu, Tabanan. Oke, selamat pagi juga buat Method D atau Method Badung yang ada di seputaran Belah Batuh, Gianyar ya, terima kasih. Ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjo. Oke, ada juga yang sudah bergabung Komang Nuning yang ada di Karangasem, Sibetan. Terima kasih juga sudah ikut meramaikan. Buat fans Tia Gemerdeka yang belum bergabung, silakan, waktu kita masih panjang kok ya. Kita masih punya waktu sampai jam 7 pagi buat fans Tia Gemerdeka yang pengen ikutan jobar ya dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda.

0: Ah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food. 97.7 FM.

97,3 FM Gema Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari Cita Citata, Aku Punya Nama. Sorry, bukan Cita Citata, Trio Macan maksudnya. Penyiarnya sedikit gagal fokus pagi hari ini ya. Trio Macan ya, Trio Macan Aku Punya Nama. Nah, seperti akun Instagram kita juga ya, pastinya punya nama dong, Fans Tiago Deka. Banyak yang sudah follow, terima kasih banyak ya Fans Tiago Deka yang sudah follow akun Instagram Radio Gema Merdeka. Silakan Fans Tiago Merdeka yang belum follow bisa dicek dan follow dari sekarang ya, akun Instagram Radio Gema Merdeka. Oke, selain itu juga jangan lupa untuk kepoin juga ya YouTube kami, YouTube Gema Merdeka Bali. Bisa tonton keseruan ya, keseruan dan aktivitas atau event-event seru ya dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka di kedua akun tersebut ya, akun Instagram Radio Gema Merdeka dan YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Hi!
1: Hi! Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiago Reka. Kecelakaan maut kembali terjadi hingga menyebabkan mobil ringsek dan korban meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas maut ini terjadi di Jalan Raya Singaraja Denpasar, tepatnya di Banjar Dinas Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Insiden tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Not 7.7 FM.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren dari GAYUB Gaspol. Pagi hari ini semangatnya harus kita gaspol ya. Ada yang merasa semangatnya sudah mulai berkurang? Tenang, jangan khawatir ya, karena sekarang ini sudah ada Vitalik yang sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang ya. Buat fans setia Goreka yang sering merasa mudah lelah, ini wajib banget minum Vitalik ya, karena Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ikan Nurjanah, Senggol-senggol. Yang belum sempat Gus Albi senggol tadi ya, sekarang kita lanjut lagi menyenggol fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya. Yang sudah bergabung ada Pak Made Rumiarte yang ada di seputaran mana ini? Pego Ase Setan ya, merequest lagu yang judulnya Mengapa. Sebentar, Mengapa dari siapa ini yang nyanyi ya? Kita cek dulu ya, lagu Mengapa dari Kus Plus ya kalau nggak salah ya. Ya udah, kita coba pilih dari Kus Plus ya. Kus Plus ada, terus dari siapa lagi ya, dari Jagat Aryani juga ada ya. Gus Aldi pilih salah satu aja deh ya dari Kus Plus. Sebentar lagi sudah siap diputerin. Lanjut lagi setelah kita menyenggol Pak Made Rumiarte yang ada di Sesetan, kita senggol juga Bang Ino. Selamat pagi Bang Ino yang ada di Gatsu Tengah ya. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Vita Alvia, Pecah Seribu, sudah langsung mengudara juga ya. Selamat pagi juga buat Bu Ayu, Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan. Terima kasih sudah bergabung Bu Ayu ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung Komang dari Candi Dasa, lagunya Ridho Roma Menunggu, sudah langsung mengudara, tidak perlu menunggu lama-lama ya. Lagunya sudah langsung diputar ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung, ada Ibu Kumala Dewi yang ada di Jalan Dewi Sri Batu Bulan ya. Lagunya Menanti Si Dia. Siapakah nama penyanyinya ini? Nanti coba Gus Aldi cek dulu ya. Oke, yang sudah bergabung selanjutnya, kita sekarang ke Pasar Satria. Ada Toko Sari Arta. Terima kasih sudah bergabung ya, Toko Sari Arta yang ada di Pasar Satria. Terus ada juga yang sudah bergabung, Mbok Nik Neki yang ada di seputaran Tohpati Kesiman Kartalangu. Terima kasih sudah bergabung juga pagi hari ini. Banyak juga ya fans setia mereka yang bergabung ya. Terima kasih semuanya. Lagunya sudah Gus Aldi siapin buat yang belum diputar ya. Buat fans setia yang belum bergabung juga masih bisa ya. Silakan, Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97,7 FM, Gema

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Wiwi Sagita, Pacar Setengah Mati. Kadang susahnya setengah mati juga ya kalau menjaga anak-anak kita ya, anak-anak muda zaman sekarang. Pengalaman ini ya, kalau sudah seperti ini, orang tua harus lebih ketat lagi ya mengawasi putra dan putrinya ya, karena anak-anak muda zaman sekarang ya seperti yang sudah kita ketahui ya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang mungkin banyak yang suka merokok, kemudian minum-minuman keras, habis itu balap liar. Ini nih yang paling berbahaya banget ini Nivan Setia Godeka ya. Apalagi sampai berurusan dengan narkoba nih Nivan Setia. Aduh, kalau sudah seperti ini serem juga ya. Yaudah, untuk anak-anak muda juga nih Nivan Setia Godeka, jangan sampai masa muda kita dirusak oleh benda-benda tersebut ya. Kita jauhi bersama. Dan pastinya kita bikin masa muda kita jadi lebih cerah ya, dan masa depan kita juga yang lebih cerah untuk untuk masa depan kita yang pastinya lebih sukses juga nih Van Setia Godeka. Nah, selain itu juga Van Setia Godeka, selain menjauhi benda-benda tersebut, kita berusaha ya agar masa muda kita diisi dengan prestasi nih Van Setia Godeka. Selain itu juga untuk informasi yang satu ini jangan sampai lupa juga nih Van Setia Godeka ya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Satu lagu dari Bulan Sutena, Susah Abang. Yang susah itu sebenarnya bukan menjaga lingkungan ya, yang susah ya. Kalau menjaga lingkungan sih sebenarnya gak susah. Tapi yang susah itu kesadarannya nih Van Setiagodeka. Terutama masalah sampah nih Van Setiagodeka ya. Masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global ya. Dan sebagian besar adalah sampah plastik. Ya, kebaikan pada alam ini bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang.

Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Maggie Z. Lagunya lama ini ya, memang lagu Hitam Manis. Nah, ini semanis Vitalik ya. Vitalik dengan rasa blackcurrant yang manis dan segar pastinya fans Tiago Reka. Tenaga pun jadi lebih segar lagi, lebih fit lagi ya dengan minum Vitalik. Ya, buat fans Tiago Reka yang sering merasa mudah lelah, kini sudah ada Vitalik ya yang menjadi penyemangat Anda. Vitalik sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi Vitalik dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans Tiago Merdeka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya, kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Buat fans Tiago Merdeka yang sudah bergabung, terima kasih banyak semuanya ya, yang sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut, baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Yang sudah request lagu juga, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya, karena waktu kita udah nggak cukup lagi. Nanti sore deh ya, bisa jobar lagi, bisa senggol-senggolan lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi waktunya kita beraktivitas lagi ya. Waktunya kita kerja lagi. Tapi fans Tiago Reka jangan khawatir, lagu-lagu hits Indonesia sudah siap menemani aktivitas pagi Anda ya di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih punya satu lagu lagi sebagai lagu penutup kita yang sudah request juga ya. Banyak juga yang request lagu ini. Ini satu lagu dari Putri Nabila, Virus Cinta.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren walau habis terang dari Noah ya. Sudah yulah hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Dan fans Gema Merdeka masih diajaknya tirama tirai musik aktivitas ya, sampai di jam 9 pagi nanti. Bareng saya Yuli ya untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu 24 Juni 2026.

107.7 FM Gema Merdeka, ngetren bukan modus ya. Berharap ya suatu saat nanti kita bakalan jadian, cie-cie. Fansingo Merdeka kali ini, sebelum Yule lanjutkan lagi, Yule bakal hadirkan dulu satu informasi untuk fans ya Gema Merdeka yang pagi hari ini mungkin lagi bersiap-siap untuk berangkat kerja ya. Nah, fansnya Gema Merdeka buat kalian yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau fansnya yang mendapatkan kuliah dengan program magang di luar negeri, nah udah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Udah pada tahu kan Elizabeth International, kampusnya itu ada di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua. Nah, fasilitas kampusnya ini lengkap banget ya, berstandar internasional. Instrukturnya adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional dan kurikulum berbasis ahli USA. Jadi berasa seperti kuliah di luar negeri aja. Fansingo Merdeka Juni tiba, jadi saatnya jadi jagoan. Panggil semua teman kalian buat serbu jagoan. Juni beragam promonya di Elizabeth International. Mau kuliah singkat langsung siap kerja? Ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Ingat ya, potongan biayanya ini bakal jauh lebih banyak ya kalau Anda daftar lebih cepat. Nah, makin tunda daftar, potongan makin berkurang loh. Nah, atau mau ambil program 2 tahun auto dapat cashback Rp8 juta. Nah, spesialnya lagi nih fans Tia Gema Merdeka buat yang ambil jurusan hotel digital marketingnya Easy. Nah, ini dapetin kesempatan cashback sebesar 1,5 juta plus fotografi gear serta live streaming equipment yang super kece. Jadi khususnya promo ini kuotanya terbatas ya. Nah, belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar. Nah, buruan daftar kuliah di Elizabeth International sekarang juga. Promonya ini berlaku sampai 30 Juni 2026. Jadi tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang terfans, ya Gema Merdeka yang gak terasa sudah di jam 8 pagi. Saatnya Yuli akan mengajak Anda untuk beralih ke tema untuk sesi yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren.
1: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren.
0: Fans setia Gema Merdeka di edisi hari Rabu, seperti biasa informasi seputar kecantikan bakal Yuli hadirkan untuk Anda. Nah, kali ini ada 7 cara bagaimana cara menghilangkan jerawat secara alami yang ampuh, fans setia. Nah, khususnya nih buat fans setia Gema Merdeka yang sering ya kedatangan tamu tak diundang. Yes, bener banget, yaitu jerawat ya. Siapa sih yang suka kulitnya ada jerawat-jerawatnya gitu? Bikin kesel, bikin bete, dan bikin semuanya pokoknya ya, ya gak enak-enak deh pokoknya. Oke, fans setia Gema Merdeka, ada beberapa cara untuk menghilangkan jerawat secara alami ya, biar ampuh dan juga mudah dilakukan. Nah, meskipun jerawat dapat datang dan juga hilang dengan sendirinya, nah kali ini ada beberapa hari, beberapa hari dan juga beberapa minggu, cara tersebut membuat jerawat menjadi hilang lebih cepat ya, dan juga